ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
yang tibi namba tuen to jere. Gangban rola gaxi lakba lela gana chaza jihi lepar nyugar gibi namba ngasa tupu tuen jere mare. Ni ni lupu ngado chimaro. Ma gero sena gibi namba mena yabo yore. Wenja jihi jija luju juzo dene shekore. Lupu la ngado shumi kaso ngaso chongza shidi ngazo da ngaso sungde shina lese nyinga la ditong yon pindo jimbo yore. Soni na jakche samro. Genku nanja zatong cedin lungtu da rondo ce rinpo sheko. Genku nan povin judo himbi wangke zatong ki tini satin manza da tinri nyongzi diba da chuju donyan yowa sheko jina hajan ki kichimbo re. Yeni kundru chimbo shemro. Natsu geba da tini genku mangbo he kundru lang lawi nisi tujo yore. Lungkan sowi tini hina Genpa nanji rangyi ji senkhaan la chunji shi hiba gore. Dunda drogab lulu ngani drona dunda mabu rangyi ji roto jore. Ngani changra bame to tomro. Genpa nanji tamaa timba ta changra tongwa cimu nongchi wa suju gongchi nyenpa yurti lujun junchu shi pa ta nyin da ngay kukwa junchu shi to na lungkhaan rangyi ji suto jore. Senka nama. Xiaan la zuzudu duyi re na nye la nipa yubi kuru kyuji. Zuzudu duyi re na nye la nipa chimbo yore. Teya yoro lenge nyingi ribi dudi kibi to kubi xinjo zuyi le nga bata na zuzudu duyi re na nyingi deta la nipa chimbo yoba ten yore. Inji lindu lo chi che xinjo bi xinjo zhoge nangra la yeye she bata te jakab nga yi lo joji ni ja jadu pa che ceda shibi ma tra jekta nga don yoba re. Ceda dangne sheka deda choje sheka bimi inba dang changyo lo nga jinga yiri. Ceda shibi goren cho, ceda dangne shingi riri gangbi dendo kuzi nire ngusho chudu shetobi yojeri jani kuzi hingi detangla daji shibari. Yegi shiji shinjo mini ngusho wenchang shina hingi detangla pintu chenpo yoba dang deni ngusho yangmo shibada nin dangne nyawa yijang hingi detangla pintu chenpo yoji. Zuzu do dunyi re na nyingi deta la neba chenpo yubi nilog diyo bari. Shinjo le tenpa ta na ngushe shi na nyingi deta la shukji nginji tejo yore. Wanja ngushe zha zhache zha hajang chenpo yore. Zuzu do dunyi re murwa ngushe munyongwa shi na nyingi deta la hajang pindo chenpo yore. Senge namba, tata senji bi lenchen de na pyojo longzhi nginji le kong kange longzhi zha deta lan tuji bi lenchen de re. Bagan de lujichi sinji, muntunen ngazulin sesirom.

0: Tering ge doni.
1: Tering ge doni.
0: Kasang tunbie changjin dan, tering shongwe sanju li.
1: Mang ji do kore kesa nam, do du cai sun de rihyo.
2: Zhobo namba gongka zong. Tende Beijing Longchen Nianzhe Lekun Kwangan Longchen Jie Derek Dune Jie Bilin Tse Nong. Beijing Che De Hien Ru Le Binze Lien Nye Yung Wa Gunde Tomi Kuo Tang.
3: Rangjun Che Sane Ka Tang Di Tseng Ka Ki Yang Tabi Sidun Li Jie Tawan Zoba Da Ladar Che Lo Jun Lo Su Tende Bewe Kuro.
2: Sidia Hia Yun Roku Mon Zola Tade Junbi Kuro.
3: Rachin Zong Ki Giren Zhoze Ba Jindan Jien Jindur Sibi Kuro Su Zheze Xuyo.
2: Zhobo namba. Yala Beijing Che De Hien Ru Le Binze Lien Nye Yung Wa Gunde Tomi Kuo Xio Jun Yin. Xilu Ni Do Nian Ga Li Da Wa Jie Bra Xie Cha Su Ji Xi Jinping Ge. Be Ru Xiu Ju Da Wei Da Si Gu Ge Le De Nye Si Sing Ga. Yu Ba Da Dui Ni San Tui Che De Li Chi Tuin Le Pe Jie Tang. La Ba Du Che De Hien Ru Le Da Nui Ji Zong Mi Tuin Le Pe Jie Tong Yue Xi Sung Yue. Xie Cha Su Ji Xi Jinping Ge Nzu De Ga Chi Ji Gong De La Da Duin Chiu Di Za Xie De. ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི ང་ཅེ་ཤན་དུ་ནེ་ནོང་ཅེ་དང་སན་དེ་གཅུན་ཅེ་དེན་སོ་ཤེ་གི་ཡོ་ཅེ་སུམ་པ་རེ་དང་ནུ་པེ་དང་ཁོང་གུ་དང་སུབེ་ཇོ་མ་ཇོ་སུ་ཡེ་པེ་ཁོང་གེ་ཤོ་གོ་ཟ་ཅེ་དེན་ནེ་ཤུ་ཅ་དེ་སན་དེ་གཅུན་ཅེ་དེན་སོ་ཤེ་གི་ཡོ་ཅེ་སུམ་པ་རེ་སབེ་ཟོམ་པོ་དང་གོ་གཅུན་པོ་ཐ་ཁེ་ཟོམ་པོ་ལང་སོ་ཟོམ་པོ་ཅེ་ཅེ་ཉ་དུ་ཤུ་ཅ་དེ 别别接罗多作为选手加载加加各区公安老总新月
3: 军队来自了七代多年军队派把团派的用本门同中啊若上七八点样罗卡中间的内东区开送的国人家先把电子机追抗期末送进南在西兰花带月罗杰来用本国车州扎根斗机该村清皮送把他订阅空间被车党拉破带把他团派用来人工马位给接人马扎路卡不远电子机在西兰花带把你做用本门都先把电呢罗卡中间经历了这个切的电力机经历七十八个上级虽然这把当拉子了吧刚刚车队马车是把所接若让当卡这台没把这很多喜欢见呢罗卡中间经历了这个切的电力机罗日虽牛车就拉中间的用机行队就拉到西巴马子千多学的拉子罗之江西机西罗年度你的张阿罗北极行主力亲自的小学机拉子跟张给林里队不加切入东行行主力推西进嘎子娘金落在拉当不如没的行主亲自问他阿东拉增级你没过去接拉子行南当着着推西进太下当不如接了些位接着东西接拉子做我的切记加加各级公安拉子新月
2: 老家中间女在中间母出生长不及有着行气通俗妹妹囊着行妹都有把力人在做行中兄弟下有点年纪主力各种责任给罗得到侬总得用接撒家梦前话慢慢拿着白雪动物对策当没有人家转出特送行送把当别接香港他们的当这些叔叔慢慢拿着行卡卡萨的控制主业金写了年多年了罗总得去一起协助给母车年去了慢慢拿着这些叔叔来过北约大罗村头别介一日介军国严重，连族来的考卷当，着来考卷，现状天在来那来的考卷，先看病毒，现状来考卷接当场边，难免老子得不些些呢，一日介现在恰当东方下雨吧的。
3: 连南还没有先恰些呢，撒腿匆匆来，人工定位同步扎巴西巴的样，年初中带岁月别。北京上省电厂推力马钢企业公司了，恭喜他，等着冲过了头当年，等着加薪。公司人口啊，临床情景， 我们通知这笔行动随便的这刚动一行动干部所连同预计他所有计算的你这种结行李主席决定当中书记严新行给比大姐后进天女党出任人最女把切的动机你这一各有团里控制图加开人比亲自的南边

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
yang tibi namba tuen tu jo yore. Gangban rola gaxi lakba lela gana chaza jihi lepar nyur gibi namba ngusa tubu tuen jo yomare. Nini lupu ngado chimuro. Ma gero sena gibi namba mena yabu yore. Wanja jihi jija luju juzo dini shekure. Lupu la ngado shumi kaso ngaso chongza shidi ngazo ta ngaso sungde shina luse nyinga la ditong yon pindu jimbo yore. Sony na jakche samro. Genku nanja zatong tsidin lungtu da rondo tsue rinpo sheko. Genku nan powin judo himbi wangke zatong ki tini satin manza da tinri nyongzi diba da tsuju donyan yowa sheko jina hajan ki kichembo re. Yeni kundru chembo shemro. Natsu geba da tuni genku mangbo she kundru langlawi nisi tujo yore. Lungkan sowi tini hina Genpa nanji rangyi ji senkaan la chunji shi hiba gore. Duanda drogab lulu ngani drona duanda mabu rangyi ji drog tujere. Ngani changra bame to tomro. Genpa nanji tama timba ta changra tongwa simu nongchi wa suju gongshi nyenpa yurti lujun junchu shi pa ta nyin da ngay kukwa junchu shi to na lungkaan rangyi ji su tujere. Senka nama. Xiang la zu zu du du yi ren na hien la neba yi bi gu ru ju jing. Zu zu du du yi ren na hien la neba qi bo yi ren. Te ya yoro lenge nyingi ri bi du di ji bi tu ke bi xin jiu zu yi li ngwa ba ta na zu zu du du yi ren na nyingi de ta na neba qi bo yi ba ding yi ren. Yin ji lin di lo ji ji xin jiu bi xin jiu zhu ge nang zhang la yi ji xi ba tang te jia ke nga yi lo jiu ji ni jia jia du ba ji ce da xi bi me che jie da nga dong yi ba ren. Tsoda tangne sheka teta choje, sheka bimi inba tang, changyo lo nga jinga yiri. Tsoda shibi goren cho, tsoda tangne shingi riri, gangbi tengdo, kuzi nyiri ngusho tsoda shetobi yojeri jani, kuzi nyingi detang la daji shibari. Yegi shiji, shinjogmini ngusho wenchan shina, nyingi detang la pintu chenpo yoba tang, teni ngusho yangmo shiba tang, nyin tangne nyawa yijang, nyingi detang la pintu chenpo yoji. Zuzu du duyin ren na nyengi de ta la neba qenpo yebi nilu diya bari. Xinjou le denpa ta na ngushe shi na nyengi de ta la shukji nginji te jo yore. Wanja ngushe zi zhaci zi hajan qenpo yore. Zuzu du duyin ren murwa ngushe munyongwa shi na nyengi de ta la hajan pindu jo yore. Sengi namba, tata sengi bi lintzen de na bejo lungzhi nginji le kong kange lungzhi zi de ta lan duji bi lintzen de re. Bagan de lujichi sinji, muntunen ngachilin sesarum.

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

0: Ya, Jobo Namba, Gong Li Nibi, Lu Ji Ni Mo Di Ni Na, Zang Ko Ri, Ni Yan Li, Ji Ba, Ka Wa Tung Ri Tung Lu Ji, Zang Bin Zhan Jia Chong Zhu Xi Ba Tang, Ji Ma Bin Cho Yu Tung Lu Ji, Ma Lan Na Gan Zhu Mo Xi Ba Di Ni Ri. Jobo So Lu Ji Di Ni La Ga Bo Xiong Na, Nga Zi Lin Zi Jia Ka Ba An Zhang, Zhou Ji Jie Gong An An Du Jian Ni, Ri Ko Xie Cho Li Ri. Ya, Jobo Namba, Xiang Lan A Cui, Nan Ju Xin, Sen Ba Bu Ri Ko Xi Bi Lu Ji Do, Long Chin Ka Ba Song Yan Xi Bi, Na Zi Lin Zi Jia ཁྱི དང ཁྱི དང
1: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི